0: were a gaga no guna radio. And we're an no an abwe yana tari na radio. And we're out what's a room beotu wokokoro na radio. Obu e nyimba. 94.3 FM. Chukwes. Enyimba 94.3 FM anya apota kwa lozano bo ndioma ndioma na lalo bika ine kedunu na siunu unu bundie jagamba unu siwera ya na bo otu unu siri nyanyi mkwado otu unu siwa anyu kulikri maku anyu nuku anyu nekelunu na siunu dalo so makane enyimba mwabu genyimba o gaya adike enyimba anya apalie kwa lozo nikuku enyimba
1: Radio 94.3 FM. 94.3 FM. Nka Karibu Radio.